0: India ni mungkin marwoluna, kama hukumat orang India keren ni marwoluna. Amerika dan Kanada sa India ureta, hukumat di shuma lemar fatu itu tu ura shim sekena. Amso du kualzano fatu garza imbay, hukumat fatu gardo duno China. Hukumat dia awam al origin ni sering bau, anak karo hukumat suruh mako kualza fatu ada garza ya. Daji amso rosa kaladino, samzaino, amma ya kama bea aiswa hunajili karazi besa indiye kwa lata. Nduso futu ronzero lezi chidi kwa ruzu blog inchi arakajiro siku fatu garjin kuru fatu rumaisa andirima al origin. Anna karo hukumari waltu duno nzuru duno saraimo njimbao chisi kilema rufatu garre duo. Nguru waka rakamali nyua fatu adubia awe ya kalo garrata lai yengila bao njii isha fatu. Surafatu renji gain jolo renji yengila bao awanya samanzina. Awe ya shauri wa ikin bejiru olu na hukuma kalama adima. Huru hukuma adima ndele mila beji ya tumangina avan pulani ya development board sen beji. Garu min fatu kala fatu endima ya karu ya gozina yeji nari. Awala ashuru na saran standard sendi. Tartib matin magari ya dibao. La injinia surumai nuzai na fatu anji leza karza yin kaza uro. Awanza napsa kuruza yin sema waza garza yin kaza usuro nubo zen kuru karuwa yizu gozi leji. Guruna la muonti aso mafutu wa hindi adambuwa rola ni waitana yin uro hawarchindi. Muonti kila mama karuwa yila fatu waza gardu gozi lezi. Na anna karuwa gardu hukuma ya chisika injinia ambeji hukuma ya sehiru kakari shahada ya china ambeji napsa fatu gartino. So kila den traida za fatu du noru suudi mba wa fatu du raksa karuwa ni lari ndi ade faijin ba ade ro gartin mangilao. Ada seorang yang,
1: yang nasi ada garer, yang garer itu dengan mana nasi ada si ganja kokata mah keruada fajin sana itu, si dia ini botu di mana juga.
0: Ada mah, abe nak kaskawa, so kemana yang gurun dia ada, unwa dan baru yang karaku. Fan dia so di dunung gaya, ada mah bay duri kaskai so bijin dan karu, alhamdulillah kemana dia asyirin dia zat, nak kaskangguwa so keruada isha fajin, kemana ada masak nak fanyin bijin, kaskala syur ikalatus yang kuru kuru zinati kena. Kusaati mangana miyori masi nafatu wada zangyena. Kwa ya karuwa ya ayima kwa nuru kamandi ya shirinda za kisina ayima kwa nuru sidi. Ama fatu abada uja di imla karuwa isha. Fatu ala asu ya ayiru banna sidi nari kiskaba. Fatu ashiti shiti yeso naru ya kiskaba mada. Kiskada taida za faida hii. Kiskada kwenye udirimi derim kile fandi yeso lan. Kama arusuro bila ya na kiskaba angu wali. Fatu aduma lau ya kamandi ya shirinda za kisina kuru kiskada ya sababro. Fatu ada faizina na karuwa. Banna fatu yadi kiski ama shiti bula ya naka makiska baso adi nadire baari karuari nadila ni isha wia so nduna duna roluna gozo kwaji
2: ngila zoro harami kretu deso aduma bayendo au aduma zandero wa sha walte soro paraskara mde din tena u najikuru adi ema putu bayendasi na din nashado au adu wakajinu walona nashado alaminishin au paitenzu sayinyima yakina rodam kuru au adu wakajinu walono maashi alama ala apule jina so beji daji nadiri ala namu kelapa itu ano, nasi ada kau mafato kelapa tu elang nanti masuk hari tidak ada kamu soro gana masih orang sosudin mari tanu sosro kira yeruai yeruai arman kur karora doi biskan tu itu nah duman fato lah semilan do gana kau dilihat nak kuanan tu sembisa so tor tor lama nanti madu adi lau tata wudu do si duno kambai duma duno bah kambai duma sek awa ada kau soro wakajin se andero bayen nak senak kur adi mana nasi ada kuska kiri si karwada kau izin lau tata wudu kaska kliko kata mero walo na karwari jiliro isha ganan kajina isha apa ijin sosa andira bayin soa sena na jara mikriti deso yo naptundo soa ya sayo gubole blende hari lenye kirinye isha soro paraskaram deyo nindale da jara min doktoy andira bayin sirina beji kilewan andia kirin sano.

0: bisara krintima hawaran dara son mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Lokto adone hawaran de soda itagatie disandima.
1: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
2: Hawaran dara son yedin sasirata e furtae.